Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya hormati, mari kita beribadah kepada Tuhan. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari sambil berdiri menyembah Tuhan. Kidung jemaat 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus.

Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Kristus yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Sebab itu, hukum Tuhan untuk kita sekalian, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat berhala bagimu atau wujud apapun yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Janganlah kamu menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Namun aku akan menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang menaati perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, karena Tuhan akan memandang bersalah siapapun yang menyebut namanya dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari kamu akan bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Pada hari itu, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Kamu, ataupun anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, ataupun hamba laki-lakimu atau hamba perempuan, ataupun ternakmu, ataupun orang asing yang ada di kotamu. Sebab selama 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya, lalu beristirahat pada hari ketujuh. Karena itu, Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, hamba laki-lakinya atau perempuan, sapinya, keledainya, atau apapun yang adalah milik sesamamu. Kiranya Roh Kudus menuntun kita melakukan hukum Allah dalam perjalanan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Allah dan mengaku rasa bersalah kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Suci, Allah yang penuh kuasa, dan Allah Maha Hadir di mana-mana. Kami berdosa. Dan kami telah berdosa. Hingga saat ini masih sering menyakiti sesama kami. Dan sering mengabaikan teguran-teguran-Mu. Kami mengaku bahwa pasti Tuhan akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Namun pola hidup kami di dunia bukan pola hidup sebagai anak-anak Tuhan. Iri hati, dengki, dendam, perseteruan, permusuhan, dan masih banyak yang lain masih menjadi bagian hidup kami.
kami cenderung lalai dan tidak berjaga-jaga dan berdoa. Akibatnya kami tidak siap untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Ya, Roh Kudus, berilah kami roh ketaatan dan ketekunan, sehingga kami siap menyambut kedatangan Kristus dalam hidup kami. Berilah kami hati yang tulus dalam melakukan kehendak-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan melalui kehidupan dan kesaksian kami. Amin. Mari kita menyanyi bersama Rohani 11 kami puji Engkau, Bapa kami, janganlah ayat yang ketiga.

Pemberitaan anugerah Tuhan. Sekutuan umat Tuhan, dengarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37b. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 3.

diberi kesempatan vokal grup Rayon 10 memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan.

Marilah kita bersama siapkan Rohani 77. Ayat yang pertama kita menyanyi bersama-sama setelah kita menyatakan pernyataan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Umat Tuhan, saya undang kita mari berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dalam segala zaman dan tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman itu. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Percaya Allah Bapa.

0: Mari sama-sama memohon Roh Kudus kita berdoa. Ya Tuhan, bersama-sama kami akan mendengar firman. Kami memohon, berikan kami Roh Kudus-Mu, menguasai hati, pikiran, jiwa, dan telinga kami, sehingga kami boleh mendengar suara firman Allah dan sungguh-sungguh memberikan daya tarik rohani agar semakin lebih teguh dan mau taat setia melakukannya. Bicaralah, ya Tuhan, hati kami siap disentuh dan mau hidup dalam kasih-Mu. Amin.
1: Kitab Perjanjian Lama, Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pada pasal 7 ayat 6 sampai 13. Dan selanjutnya pasal 8 ayat 1 hingga 5. Saya boleh mengajak kita sama-sama secara litani, secara berbalasan, dapat membacakan pasal yang ketujuh dan delapan itu secara berbalas-balasan. Saya membaca pada ayat yang genap dan Bapak Ibu pada ayat yang ganjil. Ayat 6 sampai 13, kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusan. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel.

kepunyaan kekasihku aku. Kepadaku gairahnya tertuju. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu.

Selanjutnya, pada ayat yang pertama hingga yang kelima pada pasal 8. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku.

Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Hendaklah perkataan Kristus menguasai pikiran dan hati kita, dan bersyukurlah senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya.

Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya hormati. Hari ini kita bersama-sama bertemu dengan sebuah kalimat kenikmatan cinta. Sekali lagi hari ini kita bertemu dengan sebuah kalimat yaitu kenikmatan cinta. Itulah sebuah tema yang semua kita di dalam lembaga gereja Tuhan ini IKI di seluruh tanah Papua, kita sama-sama boleh melihat dan merasakan bagaimana kenikmatan cinta itu di dalam bacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang memang bisa saja jarang dikutip orang. Kitab Kidung Agung ini jarang dibaca juga oleh banyak orang. Apalagi mau dikhotbahkan. Padahal kitab ini, Bapak Ibu, satu-satunya kitab yang memang berjudul terbaik dari yang terbaik. Saya ulangi, kitab ini berjudul yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu disebut yang namanya Kidung Agung. Kidung atau puji-pujian, syair yang agung. Artinya, tidak ada lagi syair-syair yang lain yang agung. Hanya ini yang dikatakan di dalam kitab suci. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, disebut Kidung Agung karena Nabi Salomo dalam syairnya, bahasanya itu sangat lugas. Bahasanya sangat sederhana. Bahasanya ini apa adanya. Dia sampaikan ekspresinya itu apa adanya, keluar dari dalam hatinya dan juga dari isi pikiran atau isi otaknya. Bahasanya polos. Lalu ketika orang-orang membacakan bagian ini, mungkin ada orang yang berpikir jorok. Mereka selalu berpikir kitab ini agak porno-pornoan. Sekali lagi, mereka berpikir agak porno-pornoan, tapi sesungguhnya tidak, Ibu Bapak. Ketika kitab ini di masa itu dikanonkan atau dikumpulkan semua lembaran-lembaran syair itu, dirampungkan, semua isi kitab ini diakui, Ibu Bapak. Semua isi kitab ini diakui, semua isi kitab ini diterima tanpa protes apa-apa. Kapan tuh? 600 tahun sebelum Masehi. Lalu kitab ini sebetulnya mau mengungkapkan tentang apa? Fokusnya kemana? Apakah itu hanya bicara tentang butiran-butiran kenikmatan-kenikmatan cinta yang dibangun antara laki-laki dan perempuan, Ibu Bapak kekasih? Tidak hanya terbatas di situ. Tapi kitab ini sebetulnya ingin mengungkapkan cinta Tuhan yang begitu besar. Kitab ini
mengungkapkan kasih Tuhan yang begitu besar, begitu berharga kepada semesta, begitu besar kepada umatnya, dan sekaligus cinta Yesus kepada gereja dan kita semua. Amin. Cinta Yesus kepada gereja dan kita semua. Cinta Yesus kepada semua orang di setiap lingkungan, bahkan cinta Yesus kepada satwa-satwa, flora, fauna, dan semua isi alam semesta ini. Kita juga ingat bagaimana cinta Yesus ini terlihat di dalam pelukannya kepada manusia secara khusus, yang disyairkan di dalam lagu Dua Sabat Lama 133. Kita lihat di situ yang judulnya Nikmat Besar. Kenikmatan cinta yang begitu besar.

0: Luar biasa. Karena rindu hatiku nikmat besar. Nikmat begitu luas. Namanya nikmat begitu besar. Tidak bisa diukur begitu besar. Tidak bisa dapat dijangkau dengan meter apapun yang dibuat manusia di dunia ini. Amin. Nikmat itu terlalu besar. Bahkan di situ dia bilang apa? Dia datang ke dunia, masuk dunia yang fana. Dia tanggung dosa atasnya. Tidak terduga dan luas benar kasih itu. Ayat yang kedua, ibu bapa yang kekasih. Situ juga dikatakan, telah diampuni dosaku. Damai sorga milikku. Damai sorga milikku. Aku anak Tuhanku. Lagu itu berkata, meski susah jalanku, beri sentosa hatiku. Yesus serta selalu. Dia connect dengan lagu yang dinyanyikan oleh lingkungan kita, teman-teman kita, yang dari kelompok berapa tadi? 10. Connect. Saudara, kita belum bangun, dia sudah duluan bangun loh. Kita sudah bangun, Yesus masih lagi tersenyum dengan kita. Di waktu susah, dia menyiapkan kesusahan itu. Cintanya kepada kita tidak dengan setengah hati. Cintanya kepada kita tidak dengan separuh hati. Dia antar kesusahan kita. Dia antar kesulitan kita. Dia antar penyakit kita. Dia tahu masa lalu yang hitam pekat itu. Bahkan dia pikul sampai dia berdarah-darah. Hingga ke mana? Hingga ke Golgota. Sampai di atas Golgota itu, salib itu. Dia bilang apa? Sahabatku, jangan kau bersedih lagi. Jangan lagi kau gelisah. Ini aku. Jangan lagi kau gugup. Semuanya sudah kutanggung. Berhentilah menangis. Aku tahu perasaanmu. Berhentilah bersedih. Saudaraku kekasih di dalam Kristus Yesus, di antara segala ciptaannya di bumi ini, yang Tuhan Yesus senangi hanya satu. Yang Tuhan Yesus senangi itu hanya satu. Mereka yang hidup harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka yang hidup harus saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Siapapun Anda, siapapun kau, jabatanmu terlalu kecil bagi Tuhan, karena itu bukan milikmu. Usaha apapun, ingat semua itu datang dari Tuhan. Bukan untuk kau bermegah. Bukan untuk kau pakai untuk ego dan sombong. Tapi pakai untuk melayani. Kidung Agung pasal 7. Betapa cantiknya engkau. Betapa mulianya engkau. Jelita engkau, hai tercinta. Wow, keren. Ayat 6 ini, kita lihat di situ Tuhan bilang, betapa cantiknya yang kujadikan. Amin. Betapa cantiknya yang kujadikan. Betapa mulianya yang kujadikan. Betapa jelita engkau, hai kucintai. Sampai dia bilang tercinta. Ayat 7 selanjutnya. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma. Uhuy. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma. Lalu ayat 13 dibilang, buah-buah yang lesat, yang telah lama dan baru saja dipetik, itu telah kusimpan bagi kekasihku. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia aku ini mengasihi engkau. Itu dilanjutkan oleh Tuhan bagi orang-orang Israel dalam kepemimpinan Nabi Yesaya pada pasal 43 ayat 4 itu. Rasul Paulus juga melihat pada bagian itu bagaimana kasih, kenikmatan, cinta Allah itu sambung menyambung sampai dalam kehadiran Paulus sang Rasul Allah ini. Rasul Paulus rela melepaskan semua egonya. Dan dia menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mengabarkan Injil. Dia setia menerima dan mengasihi semua orang di dalam kasih Kristus. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 itu. Kidung Agung pada pasal 8, umat Tuhan yang kekasih, pada, kita lihat di situ, pada ayat yang kelima, situ dia bilang, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihmu, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ibu bapa yang kekasih, bicara tentang ibu atau mama, di dalam pandangan antropologi, dalam ilmu pengetahuan, suku orang timur, teman-teman sahabat kita dari Kupang, dengan umat Tuhan masyarakat yang ada di provinsi Papua Pegunungan ini, itu sama pandangannya tentang ibu atau mama. Dalam sudut pandang ekologi, ya, ibu atau mama yang menyusui dan melahirkan anaknya adalah bumi. Adalah bumi. Tempat di mana Tuhan izinkan kita lahir dan tumbuh bersama. Tempat di mana Tuhan izinkan untuk kita berada bersama-sama, melayani satu sama lain. Sesuai dengan profesi kita, panggilan kita di atas tanah ini. Karena itu, firman Tuhan ini mengajak kita, jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Karena kalau sudah cara berpikir seperti itu, ingat, cara berpikir itu dia menggeserkan entitas kita sebagai pengikut Yesus. Bukan lagi pengikut Yesus. Tidak tahu, kalau lawan dari pengikut Yesus, Bapak Ibu yang jawab sendiri. Saya memulai dengan cara ini untuk mencoba memahami bahwa kita orang Kristen sebagai gereja itu perlu ethic of care. Kita perlu itu. Belajar pada kepedulian seorang ibu, seorang mama. Kita belajar pada kepedulian seorang perempuan. Mengapa? Karena sebagai manusia kita semua lahir dari rahim perempuan. Amin. Kita lahir dari rahim perempuan. Lahir dari rahim perempuan yang sudah membagi keadilan itu. Yang sudah membagi kebenaran dan kejujuran itu. Setiap kita pernah ada dalam kandungan bumi, dan bumi ini sudah membagi namanya rasa keadilan. Ketika kita ada dalam kandungan, ibu kita sudah menyuplai gizi. Jadi kita memperoleh makanan siang pertama dari rahim ibu kita dengan sangat bergizi. Amin. Pemerintah Indonesia kalau dia punya MBG baru kemarin makanan bergizi. Tapi kita Tuhan Allah sudah menyediakan hari pertama dalam kehidupan dalam kandungan ibu makanan bergizi. Keren. Itu sangat keren. Makanya membuat kita hadir dan hidup bersama sampai hari ini. Karena betapa kuatnya awal pertama makanan bergizi dalam kandungan ibu. Semua kita lahir dari rahim yang bergizi. Hanya ibu yang mengerti kecemasan bayinya. Jadi kita coba pahami logika dalam semesta ini dari perspektif rahim perempuan yang isinya adalah keadilan ibu bapak. Bayangkan kalau perempuan tidak mau membagi nutrisi dengan bayinya, pasti bayinya dia lahir apa? Stunting. Kalau dia tidak membayar, dia tidak menyiapkan gizi yang baik untuk anaknya, pasti anak itu dia lahir apa? Kurang bergizi. Terjadi hari ini. Ambisi manusia untuk mendapat buah apel. Ya. Ambisi manusia untuk mendapat buah apel. Ambisi manusia untuk mendapat buah kurma. Ambisi manusia untuk mendapat buah anggur. Buah delima kekuasaan membuat rahim bumi ini semakin panas. Membuat telinga bumi ini semakin sakit. Kita lihat bagaimana bumi ini semakin panas dan sangat sakit. Di dunia ini, di seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia, ekologi lingkungan hidup, dia sudah tidak sehat lagi. Manusia, dia mulai mencabik-cabik lingkungan alam milik Tuhan. Semua satwa-satwa yang begitu luar biasa ada di hutan sana. Itu pun juga dimasuki oleh manusia. Sampai satwa itu semakin jauh dan tidak kelihatan lagi. Kicauan burung yang seharusnya selalu berkicau di hari pagi. Untuk kita yang ketika fajar itu menyingsing, kicauan burung itu harus kita dengar. Bahwa itu muncul hari pagi. Ternyata kicauan burung itu semakin hari semakin berlalu. Semakin jauh dari rumah penduduk manusia. Bapak ibu saudara kekasih. Ketika kita lihat manusia mulai beringas pada sesama. Beringas pada alam ini. Alam ini kembali menghajar manusia. Lihat bagaimana Sumatera kemarin. Bagaimana di Papua hampir setiap tahun ada banjir-banjir sana sini, belum lagi kita di Wamena ini jarang air itu, kalau hujan datang 2-3 hari pun, 1-2 minggu pun jarang air masuk rumah. Tapi ini nih 1-2 jam saja hujan lebat, pokoknya siap-siap bersih-bersih rumah. Rumah yang kalau dia punya fondasi tinggi-tinggi tena masalah. Tapi kasihan bagi dia yang punya rumah yang rata dengan tanah. Air paling cepat masuk. Tanggung jawab manusia bagaimana hari ini? Tanggung jawab kita semua ke depan adalah bangun hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Amin. Ini ajakan untuk kita semua. Tanggung jawab manusia adalah mari kita hidup saling mengasihi. Jangan kita ibadah, rajin ibadah, tetapi dengan sesama kita rusak,
1: dengan sesama kita, itu namanya sebuah penipuan di hadapan Tuhan. Penipu. Untuk apa itu? Tanggung jawab manusia, mari saling mendukung dan saling melengkapi. Saling berdamai dengan lingkungan. Dan rawatlah lingkungan di sekitar kita secara sehat dengan cara menanam pohon. Menjaga alam di sekitar kita supaya kita mendapatkan oksigen yang sehat. Ketika kita mendapatkan oksigen

di hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7, mari memberi persembahan. Mazmur nyanyian 47, 1-4, bangsa dunia, hai bersorak.

ada beberapa umat Tuhan yang datang membawa persembahan persepuluhan, juga persembahan dan ucapan syukur keluarga. Saya ajak kita bersama mendengarkan pengucapan syukur, dan ada empat keluarga. Mereka mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan pada hari ini, yang tidak mau menyebutkan nama. Sembahan dan ucapan syukur keluarga, ada tiga keluarga mengucap syukur untuk ulang tahun anak dan orang tua serta memohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan yang mereka jalani. Dari keluarga Bapak Ibu Haryono, atas penambahan usia Bapak keluarga yang ke-39 pada 20 Mei 2026 dan anak terkasih Keira yang ke-8 tahun pada 30 Mei 2026. Keluarga Bapak Ibu Rinto, Pak Tandiana, atas penambahan usia anak terkasih Keral yang ke-12 tahun 26 Mei 2026, dan tiga keluarga yang tidak mau menyebut nama atas penambahan usia bagi anak terkasih Keral Swastika di yang ke-21 tahun pada 15 Mei yang lalu. Enam keluarga mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dialami dan memohon lindungan kasih Tuhan atas berbagai hal. Datang dari keluarga Bapak Ibu Esadi, keluarga Andika Adam Pratama, keluarga di Rayon 5, mohon jamahan Tuhan atas kondisi kesehatan Bapak keluarga dalam masa pemulihan. Keluarga di Rayon 7, Rayon 17, serta satu keluarga yang tidak mau menyebut nama, atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. 5. Hal-hal lain yang perlu kita doakan bersama, berdoa bagi tua-tua jemaat, janda duda, dan anak yatim piatu dalam jemaat. Kiranya mereka tetap merasa hidup yang sehat dalam kasih Tuhan. Berdoa bagi Bapak Ibu warga jemaat yang sementara bergumul dengan kesakitan, baik yang sementara dirawat di rumah sakit, klinik, maupun di rumah-rumah mereka. Berdoa untuk yayasan dan klinik Yama Sasa dalam menjalankan tugas dan pelayan mereka. Semoga senantiasa diberkati. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara, LPPD Provinsi Papua Pegunungan. Dan berdoa untuk persiapan, perlengkapan, latihan bagi peserta, rencana keberangkatan Januari 17 Juni 2026 dan kembali pada 30 Juni 2026. Dan juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi pengurus dalam mempersiapkan segala hal untuk keberangkatan tim nanti. Tuhan, mari bersama-sama saya mengajak kita bersyafaat dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Suci dan Maha Kudus, kami datang dengan berbagai doa-doa kami itu. Umatmu datang dengan memberikan persepuluhan, baik yang dibacakan tadi Tuhan, empat keluarga yang tidak mau menyebut nama, tapi juga mereka yang datang secara diam-diam, bahkan juga melalui Iris. Tuhan, semua yang mereka berikan, karena mereka tahu semua yang mereka dapat selama ini bersumber dari Tuhan. Doa hambamu saat ini Bapa, untuk jemaat-jemaatmu yang membawa perpuluhannya pada hari ini, bahkan dia datang dengan membawa tubuh, jiwa, dan rohnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasih. Bapa, hujanilah pekerjaan-pekerjaan usaha mereka dengan ekonomi keluarga yang tak pernah putus-putus. Tuhan memberkati.
juga ucapan-ucapan syukur keluarga dalam bentuk persembahan-persembahan mereka. Yang sudah hambamu sebutkan nama-nama mereka ya Bapa, Tuhan, di hari-hari ulang tahun yang mereka rasakan dan alami. Tuhan, mereka tahu bahwa itu bukan datang karena kekuatan dan usaha mereka. Itu bukan juga datang karena mereka hebat bagaimana mereka merawat diri. Tidak. Tapi itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Untuk semua kenyataan yang baik yang Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Di hari ulang tahun itu Bapa, biar mereka tetap bahagia. Biar mereka tetap sehat. Mereka juga tetap panjang umur. Dan mereka tetap selalu tersenyum. Dalam situasi dan keadaan apapun. Biar masa depan mereka selalu ada di dalam pelukan dan kontrol tangan kasih sayang. Enam keluarga yang sudah juga hambamu membacakan nama-nama tadi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati, menyertai, Tuhan pelihara, Tuhan melindungi mereka. Karuniakan kepada mereka ya Tuhan, kasih-Mu, kenikmatan cinta yang tanpa batas itu. Bersama dengan keluarga-keluarga ya Bapa, seluruh jemaat Tuhan ini, dalam semua pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam segala usia, sampai ke janda duda dan anak yatim piatu dalam jemaat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih Tuhan tetap selalu ada pada mereka. Baik di sekitar Wamena, di tanah Papua, bahkan di seluruh dunia ini, orang tua kami, keluarga, kakak adik kami jauh dekat sekalipun. Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa bagi Bapa Ibu warga jemaat yang sementara bergumul dengan kesakitan. Baik yang dirawat di rumah sakit, klinik maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan, kami memohon bangunkanlah mereka di dalam sentuhan tangan kasih-Mu. Tetapi juga melalui makanan, minuman, obat-obat yang diberikan dokter. Biarlah Bapa dengan sentuhan tangan Tuhan, semua benang-benang akar-akar penyakit yang mengancam dan mengganggu perjalanan hidup mereka Tuhan, semuanya tercabut pergi di dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, tolong mereka. Sebab mereka adalah gereja-Mu, umat-Mu, yang masih tetap terus menantikan janji Tuhan untuk mujizat kesembuhan itu. Datanglah, ya Tuhan, dalam rahmat-Mu untuk mereka. Bangsa dan negara ini Tuhan berkati. Tuhan menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, TNI Polri, seluruh kekuatan-kekuatan di dalam pemerintahan ini. Baik di pusat sampai ke daerah, kabupaten, distrik hingga ke kampung-kampung. Penyertaan Tuhan senantiasa tinggal memberkati kepemimpinan mereka. Sehingga keamanan Jakarta sampai ke Papua, kedamaian tetap tercipta dari Sabang sampai Merauke. LPBD Provinsi Papua Pegunungan Tuhan, dan serahkan mereka semua dalam mempersiapkan perlengkapan latihan bagi pesta rencana keberangkatan ke Manokwari 17 Juni dan kembali pada tanggal 30 Juni ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus supaya mereka tetap baik-baik saja, bahkan seluruh peserta-peserta Tuhan dalam semua jenis-jenis lomba. Tuhan, hujani kehidupan mereka semua di dalam lindungan berkat tubuh yang sehat. Supaya dengan berkat Tuhan itu mereka pergi tampil bernyanyi memuji memuliakan Tuhan di dalam damai sejahtera. Mereka pulang juga, mereka sampai tiba di rumah dalam keluarga di dalam damai sejahtera Tuhan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, Bapak Wakil Gubernur, Tuhan memberkati mereka.
bahkan Bapak Bupati Kabupaten Jayajaya Bapak Timur Sumuri bersama dengan Bapak Wakil Bapak Roni Lepere dan semua bupati-bupati yang ada di sekitar Provinsi Papua Pegunungan ini. Tuhan berkati mereka dalam dunia kerja mereka. Biarlah dengan program-program kerja mereka ya Bapak, semua umatmu mereka sejahtera, bahagia, dan hidup dalam persekutuan satu dengannya. Bapak, inilah doa kami, syukur kami. Kami mau mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Keluarga Tuhan yang kekasih, kita sama-sama ada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar kita yang menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama-sama untuk menopang penyelesaian seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam jemaat dan klasis. Mari kita bersama-sama dengan aksi 5 menit ini, mari kita hendak mempersembahkan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Mari kita nyatakan itu sambil kita memberikan kesempatan kepada Solo Rayon 10 untuk memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan.

paduan suara dan solo Tuhan Yesus memberkati pujiannya kepada Allah pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan, serikat persaudaraan, berdirilah teguh, nyanyian rohani 189. Kita nyanyikan pujian ini, ayat 1, nyanyi bersama, ayat 2, dalam keadaan berdiri. Lalu kita nyanyi ayat yang ketiga itu setelah kita menerima berkat dari Tuhan untuk kita berjabat tangan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh.

Cinta itu terlalu mahal. Kasih itu terlalu sempurna. Dan kesempurnaan kasih itu Tuhan sudah buktikan itu untuk menyelesaikan segala masa lalu kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan tidak lagi ingat masa lalu itu, karena kita bukan hidup di masa yang lalu, kita ada di hari ini. Karena itu marilah pulanglah di dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera menjaga, memelihara, dan melindungi. Menghindari hidup dan keluargamu dari segala kecelakaan, segala penyakit, dan bahaya apapun. Kristus akan menjaga nyawa keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali, dan keluarga Tuhan yang kekasih, saya mengajak kita sekalian, mari kita nyanyikan ayat yang ketiga, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
1: Ya, Kamu?
2: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Tenggara. Kami masih hadirkan tembang-tembang rohani ya. Semoga saya bisa memberikan kesejukan, keimanan, dan kuasa Sang Juru Selamat yang akan datang kedua kali untuk menebus dosa-dosa manusia. Baik, kami informasikan juga pendengar, di pukul 13 Anda bisa memperbarui informasi dari dunia olahraga ya, bersama Pro 1 RRI Wamena.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: suara suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, pastinya di kesempatan siang hari ini, sebelum nanti di pukul 13 Dinamika Olahraga hadir menyapa Anda, kami akan coba hadirkan pilihan lagu daerah ya, kurang lebih 20 menit ke depan. Mudah-mudahan mengobati kerinduan akan suasana kampung halaman Anda yang jauh dan sudah lama Anda tinggalkan. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, satu persembahan terindah pendengar dari kota Nyur Melamba, yaitu kota Manado. So terlambat dari miliknya Gunawan ya. Spesial warga Kawano yang ada di wilayah Papua Pegunungan. Bagi dari Sulawesi Utara, kita akan akhiri dengan satu persembahan lagu dari kota Ambon. Spesial buat keluarga Ikemal, ikatan keluarga Maluku seantero Papua Pegunungan, dari miliknya Beta Salah Apa ya, yang di cover oleh Jennifer. Lagunya cukup asik dan sekaligus mengantarkan kita nanti di pukul 13 dalam penyampaian Dinamika Olahraga. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di 97,1 MHz bersama saya Bung Agus, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA. Dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan. Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: lingkungan.
1: Ini nih dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah itu tuh yang bikin polusi jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
0: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: 중 아쿠 가쿠
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Bapak.
6: Aduh.
5: Bangun.
6: Aduh.
5: Bangun, Bapak.
6: Mama, kenapa kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
5: Lihat itu, kita ke rumah sudah masuk air.
6: Iya kah? Bah, kenapa bisa?
5: Bisa tuh.
6: Padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
5: Ini pasti karena sampah tuh, makanya kita punya selokan tersumbat, Bapak.
6: Aduh, betul, Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
7: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow!
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Itu
1: lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

90.7 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Wamena sore sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 20 menit waktu Indonesia Timur nanti kita akan menikmati berbagai lagu-lagu islami sambil menantikan azan maghrib berkumandang. Peringat masih dengan teman hiburan untuk Anda untuk menemani hari ini, Minggu 31 Mei 2020.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dimanapun Anda berada, lagu-lagu Islam yang akan kita nikmati bersama di sore hari ini sambil menantikan azan maghrib berkumandang. Untuk hari ini pendengar, hari Minggu 31 Mei 2026, azan maghrib berkumandang di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Kalau yang kembali untuk umat muslim dimanapun Anda berada, hari ini azan maghrib berkumandang di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu
1: mencegah
0: dari perbuatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, ada informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda dengan tema-tema hiburan yang telah kami siapkan untuk Anda.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingan yang lebih banyak,

SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: J Flow right here.
1: Cita-cita anak Indonesia.
2: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
3: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
4: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
5: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
6: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
7: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
8: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
9: Harapan kami.
10: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
11: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
12: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
13: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
14: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
15: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
16: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: peluang kan.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Satya Sukara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi.

0: yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
2: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
3: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
2: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
3: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
4: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
3: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
6: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
5: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
7: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
6: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
8: Agak jaya bijaksana melaporkan.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
11: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, JKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
10: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi.

22 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi. Di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia, dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana Satgas Unif 511 di Biantara Yoda Pos Timah kembali menggelar kegiatan makan bersama gratis bagi warga Kampung Timah, Distrik Balingga, Kabupaten Landijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan ke-16 yang digelar secara rutin sebagai bagian dari program pembinaan teritorial di wilayah penugasan. Pendengar, program makan bersama ini menjadi salah satu upaya Satgas Yonif 511 di Biantara Yoda dalam mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus membantu warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pangan. Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mencapai pelaksanaan ke-15 pada awal Mei 2026. Sejak pagi hari, personil Pos Timah yang dipimpin Wakil Komandan Pos Timah Letda Infantri Chandra Christian HP SPD terlihat menyiapkan berbagai hidangan untuk masyarakat. Suasana kebersamaan tampak terjalin saat prajurit TNI dan warga duduk bersama menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, hadir dan mengikuti acara dengan antusias. Pendengar, salah seorang warga Kampung Timah, Mama Degira, mengakui bersyukur atas perhatian yang terus diberikan oleh Satgas Yonif 511 di Biantara Yoda kepada masyarakat. Pendengar, Satgas Yonif 511 di Biantara Yoda berharap program makan bersama gratis tersebut dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus sarana mempererat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat di wilayah penugasan. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu radio.co.id.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop mana? Knop mana?
2: Tim, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses

0: seleksi
1: dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa, karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa sih deh. Buruan, jauhin.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara

0: berita itu hoax kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Studio Kemcawan, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Pendengar, senang sekali di pagi hari ini saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua. Pendengar, ya, di pagi yang indah ini pendengar, di suasana yang cukup bersahabat ya, mudah-mudahan ini akan berlanjut dengan aktivitas Anda di hari spesial Hari Pancasila tentunya. Lahirnya Pancasila, saya mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila, dan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi terus akan memberikan warna dan semangat serta kreativitas melalui pilihan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1. Baik, dari studio kami ucapkan selamat menikmati siaran kami dan dengarkan terus program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan.
1: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Persa dan Nusantara, bahkan di mana saja.
0: Semua tersaja.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Senin 1 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, kembali kami ucapkan buat Anda yang terus setia mendengarkan Pro 1 di kesempatan pagi yang indah ini ya. Dan di pagi hari ini juga cuaca cukup bersahabat pendengar, Anda bisa melakukan aktivitas lebih awal. Tapi kata orang sedia payung sebelum hujan, karena kadang cuaca berubah-ubah ya. Ya walaupun berubah-ubah, kami berharap kesehatan Anda tidak berubah di frekuensi 97,1 MHz atau menikmati juga saran kami melalui aplikasi RRI Digital di pagi hari ini dengan cara memilih Pro 1. Baik pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur Anda bisa menikmati informasi teraktual yang berhasil diimpin oleh rekan-rekan kami di lapangan yang dikemas dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, di pagi hari ini juga Anda mungkin yang saat ini akan mempersiapkan diri melakukan aktivitas, ya diawali dengan doa tentunya, inspirasi dan semangat baru mudah-mudahan bisa Anda lakukan dan terapkan dalam melakukan aktivitas Anda ya. Ya, selalu berhati-hati, safety-nya digunakan atau SOP-nya, standar operasional prosedurnya, apalagi mungkin Anda yang melakukan pekerjaan ataupun profesi yang tentunya mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi ya. Jadi ada baiknya Anda selalu berhati-hati melakukan aktivitas-aktivitas Anda di saat ini ya. Itu lagi sambil ngopi dan ngeteh, tentu saya masih bersama saya Bung Agus yang akan siap memecah kesunyian hati dan perasaan Anda asik di pagi hari ini melalui pilihan lagu-lagu religi dan juga informasi-informasi menarik. Ada satu koleksi lagu dari miliknya Talita Daodo dengan Hanya Nama Yesus.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Ya, masih Anda dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia. Omena pendengar di kesempatan pagi hari ini, dan sudah pukul 5 ya, lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu persembahan lagu dari Citra Selastika, Pertolonganmu, sekaligus menutup jalur nuansa religi untuk pagi hari ini. Dan pilihan lagu ini juga sekaligus mengantarkan kita nanti di pukul 6 dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Jangan kemana-mana, tetap setia di frekuensi yang sama.

Iya, saudara pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan. SMA Kristen Wamena resmi membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Kabupaten Duga mengimbau seluruh kepala sekolah untuk segera melakukan pemutakhiran data tenaga medik, dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, SMA Kristen Wamena resmi membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Biji Sesawi ini mengajak siswa lulusan SMP di Jaya Wijaya untuk melanjutkan pendidikan di SMA Kristen Wamena. Kepala SMA Kristen Dr. Rasinus MTH MPD mengatakan bahwa pihak sekolah berkomitmen mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan, bersinergitas, dan memiliki kemampuan akademis yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan. Katanya salah satu keunggulan PPDB SMA Kristen tahun ini adalah menggratiskan biaya masuk dan SPP, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dr. Rasinus mengatakan pendaftaran dilakukan di SMA Kristen Wamena, di mana pendaftaran dibuka dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama pada tanggal 2 hingga 13 Juni 2026, gelombang kedua pada tanggal 15 hingga 20 Juni, dan gelombang ketiga pada tanggal 20 sampai 27 Juni 2026. Adapun persyaratan pendaftaran meliputi siswa lulusan SMP mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta lahir, kartu keluarga serta surat keterangan lulus atau ijazah. Lebih lanjut, Kepala SMA Kristen Wamena mengatakan SMA Kristen juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dengan karakter yang kuat serta menyiapkan generasi yang unggul, berilmu, dan berintegritas. Pendengar, jumlah hewan kurban di Masjid Agung Baitur Rahman Wamena pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Handi Cori.
1: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung Baitur Rahman Wamena pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun ini panitia menerima dan menyembelih sebanyak 10 ekor hewan kurban yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Baitur Rahman Wamena, Sanggup Abidin, mengatakan dari total hewan kurban tersebut, 7 ekor berasal dari masyarakat atau para pekurban, sementara 3 ekor lainnya merupakan bantuan dari Bupati Jaya Wijaya, Sekda Jaya Wijaya, dan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Menurut Sanggup Abidin, panitia telah menyiapkan sebanyak 500 kupon untuk mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Pembagian daging diprioritaskan bagi fakir miskin, warga sekitar masjid, serta masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kota Wamena.
2: Dari masyarakat atau pengkurban itu ada 7. Terus kemudian yang bantuan dari pemerintah daerah, dari Bapak Bupati, dengan Sekda, dengan Kadin ada 3, sehingga jumlahnya 10. Terkait dengan kupon untuk penerima, itu jumlahnya ada 500. Ya. Pendistribusiannya untuk seluruh di wilayah di Wamena ini, terutama untuk yang berhak menerima, fakir, miskin, terus kemudian tetangga-tetangga kita, tetangga-tetangga masjid kita, tetangga-tetangga dari para jemaah Masjid Agung Baitur Rahman. Mengalami peningkatan, karena tahun kemarin, jadi untuk yang tahun kemarin itu kan bantuan semua ya, jumlahnya 4 yang kemarin ya, untuk Masjid Agung Baitur Rahman.
1: Sanggup Abidin mengharapkan daging kurban yang dibagikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, sekaligus mempererat tali silaturahmi dan semangat berbagi di tengah kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Jaya Wijaya. Dari Wamena, Ilham Kadir Handi Cori melaporkan.

Saudara, kita menuju ke Kabupaten Duga, di mana pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga menghimbau seluruh kepala sekolah jenjang PAUD atau TK, SD, SMP, SMA hingga SMK untuk segera melakukan pemutakhiran data tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Duga. Pendataan tersebut mencakup guru kontrak, tenaga honorer maupun aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di sekolah-sekolah di seluruh wilayah kabupaten. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Gwijangge, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pembenahan sektor pendidikan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tenaga pendidik yang terdaftar benar-benar aktif menjalankan tugas dan tanggung jawab di sekolah masing-masing. Menurut Otomi, hasil evaluasi sementara menunjukkan masih terdapat sejumlah tenaga pendidik yang tercatat sebagai penerima honor namun tidak aktif melaksanakan tugas di tempat penugasan. Pemerintah daerah, kata dia, akan memberikan perhatian dan penghargaan kepada guru yang benar-benar mengabdi di lapangan. Sementara bagi tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas, akan dilakukan pembinaan hingga evaluasi terhadap hak yang selama ini diterima. Selain melakukan penataan tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Duga juga meminta seluruh kepala sekolah meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja guru agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Otomi menegaskan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya disiplin dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga terus berupaya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di seluruh distrik. Ya, pendengar, di distrik Kenyam sebagai ibu kota kabupaten diharapkan menjadi pusat dan penyangga pendidikan. Namun sekolah-sekolah di distrik yang relatif aman tetap diminta untuk terus beroperasi dan melayani masyarakat setempat. Dalam arahannya, Otomi turut menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia lokal serta kerjasama lintas sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintah distrik, pemerintah kampung hingga sektor ekonomi produktif guna mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Di akhir arahannya, Otomi mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung visi dan misi Bupati Duga Yoas Beon dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Duga. Penataan tenaga pendidik yang tengah dilakukan pemerintah Kabupaten Duga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan disiplin aparatur, serta menciptakan generasi muda Duga yang lebih maju, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Kita ke Kabupaten Lanijaya, pendengar, di mana Satgas Pantas RI PNJ Yonif 511 di Bayatara Yoda menggelar kegiatan belajar gratis bagi anak-anak di Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di wilayah pedalaman. Kegiatan yang digagas oleh personel Pos Malagai tersebut memanfaatkan waktu luang anak-anak setelah pulang sekolah. Program ini bertujuan memberikan tambahan pembelajaran sekaligus mengisi waktu mereka dengan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Komandan Pos dan Pos Malagai, Kapten Infanteri Sena Nur Jabar Esther Han, mengatakan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga berupaya membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas memberikan pendampingan belajar, membantu anak-anak mengulang materi pelajaran sekolah, serta memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Melalui program kelas jendela ilmu, Satgas Yonif 511 DY berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman Papua. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat setempat. Pelaksanaan program kelas jendela ilmu berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari anak-anak maupun warga Kampung Numbukawi. Mendengar informasi terkait dengan kegiatan Satgas Pantas RIPNJ Yonif 511 DY di Lanijaya tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Anda juga bisa mendengarkan kembali live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti dalam penyampaian warta berita sore. Serta Anda juga bisa mengakses laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Bagir mengucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda, dan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1,

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
0: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar, kembali kami ucapkan buat Anda yang tentunya di pagi hari ini sudah memonitor siaran kami. Dan sebelum beberapa spot-spot dan juga iklan layanan masyarakat hadir ke ruang dengar Anda, Anda juga tadi baru menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar yang atau Anda yang belum sempat mendengarkan berita berita yang berhasil diimpun oleh rekan-rekan kami di lapangan dalam penyajian lintas berita Papua Pegunungan, Anda bisa ikuti kembali nanti di pukul 15 atau jam 3 sore dalam penyampaian warta berita sore lintas Papua Pegunungan, live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena. Ya, pendengar, sembari Anda menikmati secangkir kopi atau teh, atau mungkin lagi mempersiapkan diri Anda, ya, walaupun ini adalah berhubung tanggal merah di karena hari ini adalah tepat hari lahirnya Pancasila, namun mungkin ada aktivitas-aktivitas yang lain yang perlu juga Anda lakukan di pagi hari ini, ya. Kata orang, jangan sampai bangunnya terlambat karena nanti rezekinya dipatuk sama ayam asik. Diawali doa dengan semangat baru, mudah-mudahan harapan serta impian Anda sesuai dengan ekspektasi Anda di pagi hari ini. Baik pendengar, saya coba mengajak Anda untuk sedikit berkonsentrasi dalam mendengarkan beberapa informasi yang dikemas atau dituangkan dalam pengumuman untuk pagi hari ini. Ya, pengumuman pertama pendengar berasal dari TK Stasi Tresia Wamena, di mana ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya, di mana isi pengumuman TK YPPK Santa Tresia Wamena dengan akreditasi ya, telah membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran sudah mulai dibuka pada Senin hingga Jumat, di mana tempat pendaftaran sendiri yaitu di TK YPPK Santa Tresia Wamena dengan alamat Jalan Madura Wamena dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja yaitu Senin hingga Jumat, dengan persyaratan yaitu membawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran. Ya, untuk usia anak yaitu untuk kelas A kelahiran tahun 2022 dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Untuk kelas B kelahiran 2021 dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Informasi tentang pendaftaran murid baru dapat ditanyakan langsung saat pendaftaran di tempat. Demikian pengumuman disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STT Reformasi Wamena Tahun Akademik 2026-2027. Di mana pendaftaran peserta didik baru SMA Kristen Wamena tahun ajaran 2026

Ya, kami ulangi. Di mana pendaftaran peserta didik STT Reformasi Wamena tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Pendaftaran dan SPP gratis dengan kuota terbatas. Yaitu waktu pendaftaran gelombang pertama 2 Juni hingga 13 Juni 2026. Gelombang kedua 15 Juni hingga 20 Juni 2026. Gelombang ketiga 20 Juni hingga 26 Juni 2026. Untuk syarat pendaftaran yaitu lulusan SMP, memiliki jasa SKHUS, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akta kelahiran sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga atau KK sebanyak 1 lembar, dan surat keterangan lulus sebanyak 1 lembar. Informasi kelengkapan administrasi dan pendaftaran peserta didik dapat menghubungi Onanka Sabuin SPDGR dengan nomor 0813-4823-3698 dan 0822-3825-5037 atas nama Rasmin Osari ST. Demikian pemandu disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027 SMA Negeri 1 Wamena. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMP di Kabupaten Jaya Wijaya tahun pelajaran 2025-2026. Di mana Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMA Negeri 1 Wamena membuka pendaftaran pada hari dan tanggal yaitu Kamis hingga Jumat atau tanggal 4 hingga 5 Juni 2026 pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Wamena. Untuk ketentuan pendaftaran yaitu pendaftar adalah siswa SMP yang berasal dari wilayah Kabupaten Jaya Wijaya, tidak termasuk distrik yang telah memiliki sekolah SMA. Pendaftaran dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Wamena dan pada saat mendaftar atau pengembalian atau pengambilan formulir, maksud kami, siswa hadir sendiri di sekolah dengan menggunakan seragam SMP, bersepatu, laki-laki berambut pendek, perempuan jika rambut dianyam, tidak boleh dianyam lebih dari 2 kali, dan menunjukkan berkas persyaratan kepada panitia dengan menggunakan map kuning yang tebal. Untuk siswa membawa persyaratan pendaftaran yaitu sertifikat TKA jika sekolah melaksanakan TKA, surat keterangan lulus SKL SMP, kartu peserta ujian SMP, akte lahir, kartu keluarga, kartu NISN atau nomor induk siswa nasional, rapor kelas 9 atau semester 1 dan 2, fotokopi jasa SD, KIP atau kartu Indonesia Pintar jika ada. Surat mutasi orang tua atau surat keterangan domisili orang tua dari kelurahan untuk siswa pindah ikut orang tua atau SMP berasal dari luar dari Kabupaten Jaya Wijaya. Data pada SKL, akte lahir KK dan ijazah SD harus sama. Pendaftar wajib menyiapkan HP Android bukan iPhone untuk tes seleksi CBT pada hari Senin 8 Juni 2026. Simulasi tes pada hari Sabtu 6 Juni 2026 untuk pengambilan formulir tidak dipungut biaya. Kuota pendaftaran terbatas untuk 10 kelas atau 360 siswa dan penerimaan berdasarkan hasil tes. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, SMP YPK Bethlehem Wamena, akreditasi B, di mana ditujukan kepada siswa-siswi lulusan SD tahun pelajaran 2025-2026 di Kabupaten Jaya Wijaya dan sekitarnya, bahwa SMP YPK Bethlehem Wamena akan membuka seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni hingga kuota terpenuhi.
yaitu pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratannya yaitu fotokopi SKL, surat keterangan lulus sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar, fotokopi akte kelahiran sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu peserta ujian SD 1 lembar, fotokopi kartu NISN sebanyak 1 lembar, fotokopi rapor kelas 6, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, dan 2x3 sebanyak 2 lembar, menggunakan seragam SMP dengan latar biru. Calon peserta didik wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Hal-hal lain yang ditanyakan bisa segera datang langsung ke SMP YPK Bethlehem Wamena. Demikian pengumuman ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ya, selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari Yayasan Pendidikan Islam Yapis di Tanah Papua, Cabang Kabupaten Jaya Wijaya, SMKS Yapis Sidratul Muntaha, Bisnis Manajemen Wamena dengan status terakreditasi. Ya, ditujukan kepada siswa-siswi SMP lulusan tahun 2025-2026. SMKS Yapis Sidratul Muntaha Bisnis Manajemen Wamena menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027, di mana untuk pendaftaran gelombang pertama sudah dibuka dari 2 Juni hingga 8 Juni 2026 untuk dididik pada konsentrasi keahlian yaitu teknik komputer dan jaringan, desain komunikasi visual, akuntansi, dan manajemen perkantoran. Pendaftaran dimulai dari pukul 7.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh murid baru sebagai berikut, yaitu fotokopi surat tanda lulus STL yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar dari sekolah masing-masing dan disertakan dengan yang asli. Fotokopi ijazah SMP yang telah dilegalisir bagi murid yang sudah lulus tahun sebelumnya sebanyak 2 lembar. Fotokopi nomor induk siswa nasional atau NISN sebanyak 2 lembar. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar. Fotokopi kartu peserta ujian SMP sebanyak 2 lembar. Pas foto berwarna berlatar belakang biru ukuran 3x4 1 lembar dan ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Fotokopi sertifikat TKA 1 lembar jika ada, map warna biru bagi calon murid laki-laki, dan map berwarna merah bagi calon murid perempuan. Usia maksimal 21 tahun atau kelahiran 2005. Memakai seragam sekolah SMP putih biru. Syarat-syarat lain dapat ditanyakan di tempat pendaftaran. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari panitia penerimaan mahasiswa baru STT Reformasi tahun akademik 2026-2027 ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena, di mana Sekolah Tinggi Teknologi Reformasi STTR Wamena telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 3 program studi S1 dan 1 program studi S2 Magister Teknologi MTA, yaitu S1 Teknologi Kependetaan, S1 Pendidikan Agama Kristen, S1 Misiologi, S2 Magister Teologi atau MTA, dan S2 Magister Pendidikan Agama Kristen. Adapun persyaratan sebagai berikut, yaitu fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus SMA sederajat dan telah dilegalisir sebanyak 1 lembar. Fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing sebanyak 2 lembar, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar, disesuaikan dengan tahun kelahiran. Surat rekomendasi dari gereja atau khusus organisasi GJRP, fotokopi akte lahir sebanyak 1 lembar, dan untuk biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Ya, untuk gelombang kedua masih dibuka pendengar dari 2 hingga 30 Juni 2026, dan tes masuk gelombang kedua yaitu tanggal 17 hingga 30 Juni. Untuk gelombang ketiga yaitu tanggal 1 hingga 24 Juli 2026 dan tes masuk gelombang ketiga yaitu tanggal 20 hingga 24 Juli 2025. Untuk informasi terkait dengan pendaftaran dapat langsung mendatangi kampus dengan alamat Jalan Simpang Sangir Sudirman Potikelek Wamena atau menghubungi kontak panitia di 0812-475-15404 atas nama Via. Ya, itu tadi pengumuman terakhir yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini pendengar, dan semoga saja Anda yang mendengar informasi tadi bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan ya. Dan mendengar sebelum pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti, informasi sekitar tanah air tentunya hadir dalam penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI. Kami coba berikan semangat dan spirit juga melalui pilihan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1 untuk kesempatan pagi hari ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ya, pendengar, sebelum Anda menikmati pilihan lagu di Dapur Musik Pro satu di kesempatan pagi hari ini, kami juga akan hadirkan kembali satu informasi dalam ruang pengumuman, di mana pengumuman ini berasal dari sistem penerimaan murid baru SMA Negeri Wamena. Ya, di mana pengumuman ini ditujukan kepada masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya, di mana informasi terkait pendaftaran sudah dibuka dari akan dimulai dibuka 3 Juni hingga 12 Juni 2026 dan pengesahan peserta didik baru yaitu 13 Juni 2026. Untuk tes peserta didik baru yaitu 15 Juni 2026, sementara untuk pengumuman hasil yaitu 17 Juni 2026. Untuk daftar ulang sendiri yaitu tanggal 6 Juli hingga 11 Juli 2026. Adapun syarat pendaftaran pendengar yaitu fotokopi SKL, surat keterangan lulus sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah SD NISN sebanyak 2 lembar, fotokopi daftar nominatif peserta ujian sebanyak SMP maksud kami sebanyak 2 lembar, fotokopi akta lahir sebanyak 2 lembar, fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar, pas foto 3x4 2 lembar, piagam penghargaan akademik, non-akademik atau ekstra kalau ada ya. Dan semua berkas diisi dalam map untuk laki-laki berwarna merah, sementara untuk perempuan map berwarna biru. Ya, untuk informasi selengkapnya bisa langsung datang ke SMA PGRI Wamena atau bisa menghubungi kontak person di 0821-9954-2311 atas nama Ibu Deborah yang merupakan Ketua Panitia SPMB, dan juga di 0822-9831-7531 atas nama Ibu Mike yang merupakan Sekretaris SPMB. Ya, demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 7 ya waktu Indonesia Timur. Saatnya kita menggabungkan diri bersama Pro 3 RRI dalam menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Umumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bukyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DASI yang akan diberlakukan hari ini, 1 Juni 2026. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batubara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa visa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batubara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025.

0: sementara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantar, Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
0: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisula di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan

0: melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sociwan tersebut digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sociwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
4: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara struktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
3: 2 tahun hanya 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
4: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
5: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
4: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi bagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan antisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
6: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
7: Salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
6: Kita terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
7: Bupati Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Wadita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
2: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
1: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari ketika pembangunan kan. Ke KDMP dari ketika pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Tengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
3: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
2: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
0: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi Cat Stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
4: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi Jamilul Hulu kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
5: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari perantara desa sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
4: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini bermanfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang tertata.
6: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
4: Melalui program tersebut, mahasiswa

0: berharap Rocket Staff dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
2: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gas lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
3: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
2: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memplus promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
3: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
2: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah!

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Iya, pendengar, selamat ulang tahun buat Anda yang masih merayakan ulang tahun untuk hari ini ya. Moga-moga sukses selalu dalam karir kesehatan, bahkan mungkin masalah asmara Anda. Ya, masih di jalur yang sama pendengar, bingkisan hari bahagia. Sebelum nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, informasi terkait perakiran cuaca hadir menyambangi aktivitas-aktivitas Anda. Sudah pukul 7 ya, lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan. Bersama saya Bung Agus, tentunya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, jangan lewatkan juga pukul 9 pendengar, program Halo RRI akan hadir menyapa Anda. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, masih di frekuensi yang sama ya, 97,1 MHz.

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terasa suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: di Indonesia. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: aku.
1: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama saya di kesempatan pagi hari ini ya. Ya, walaupun di luar sana cuaca agak sedikit mendung, tapi tentunya saya berharap hati dan perasaan Anda jangan sampai ikutan-ikutan mendung juga ya, asik. Ya, saya sedikit berintermezzo, mudah-mudahan memecah kesunyian hati dan perasaan Anda yang mungkin yang saat ini lagi dilanda dengan kegalauan ya. Tapi enggak usah galau, soalnya kenapa? Hari ini tanggal 1 ya. Oke, enggak usah panjang lebar saya jelaskan. Saya tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas cuaca di hari ini. Apakah ekspektasi Anda bisa berjalan baik sesuai dengan cuaca untuk hari ini? Nah, untuk ke lebih ahli ada Sela Beatrix yang merupakan perakirawan atau forester dari BMKG Wamena yang akan memberikan informasi lebih lengkap terkait cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Oke, Mbak Sela, silakan digas untuk hari ini informasi cuacanya.
2: Baik Kakak, terima kasih banyak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perubahan cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari Senin tanggal 1 Juni 2026 berlaku 24 jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk Wamena kota diperkirakan pagi hingga siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 8 km per jam dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 92%. Dan untuk Kabupaten Jayawijaya diperkirakan pagi hingga malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 27 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 1-4 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 100%. Untuk Kabupaten Lanijaya diperkirakan pagi hingga siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 25 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 sampai 9 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 44 sampai 100%. Untuk Kabupaten Tolikara diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 100%. Untuk Kabupaten Timur diperkirakan pagi hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 53 sampai 100%. Kabupaten Yalimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 31 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 6 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Untuk Kabupaten Mambramo Tengah diperkirakan pagi hari berawan, malam siang hingga malam hari hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 3 sampai 8 km per jam dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 100%. Untuk Kabupaten Duga diperkirakan pagi hari hujan ringan, siang hari hujan sedang, malam hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 13 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 56 sampai 100%. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Adapun peringatan dini, wilayah potensi hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, juga Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKG Wamena. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio dan kami mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.
1: Oke, terima kasih buat Mbak Sela dan semangat juga buat Mbak Sela bersama rekan-rekan yang bertugas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan ya buat masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya, kata orang sedia payung sebelum hujan. Ya, dan saya juga berharap walaupun cuaca berubah-ubah tapi frekuensi Anda tetap di 97,1 MHz. Bersama saya Bang Agus yang akan masih setia menemani Anda di pagi hari ini. 1

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1945.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan ya. Dan mudah-mudahan terhibur pendengar karena masih banyak juga informasi menarik dan juga pilihan lagu terbaik yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda untuk meraih kesuksesan di pagi hari ini pendengar. Ya, selalu berhati-hati walaupun ini ada hari libur. Pastinya intensitas kendaraan di luar atau di jalan raya sedikit sepi, tapi dengan agak lengannya jalan raya ini bukan berarti Anda harus menambah kecepatan Anda ya. Jadi harus normal aja, perhatikan rambu lalu lintas dan tentunya SOP berkendaranya digunakan. Buat Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 tentunya pakai helm yang standar. Terus juga kendaraannya harus layak pakai ya, sistem pengereman, transmisi ataupun apa itu juga. Buat Anda yang menggunakan kendaraan roda 4, safety belt-nya pendengar atau sabuk pengamannya jangan juga sampai terlupakan, karena itu sangat perlu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu apabila ada benturan ya. Ya, oke, baik, kami coba hadirkan suasana libur Anda di hari spesial hari Pancasila, lahirnya Pancasila, dengan pilihan lagu-lagu terbaik yang tentunya akan menjadi penyemangat Anda di sela-sela aktivitas hari ini ya. Ya, welcome to Juni ya. Mudah-mudahan Juni pendengar di bulan kemarin mungkin banyak tantangan atau problema ataupun juga ekspektasi Anda atau harapan Anda yang belum tercapai, saya doakan tentunya di bulan ini bisa tercapai dan terselesaikan. Oke, kami coba hadirkan kembali satu lagu terindah dari miliknya Geisha ya. Ya, penyanyi berdarah Batak ini akan hadir coba dengan satu nomor lagu Kamu Yang Pertama.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Ya, dari Dapur Musik Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saya masih terus hadir menyempurnakan suasana siang Anda, pagi Anda maksud kami. Dan pendengar, nanti di pukul 9 seperti biasa program Halo RRI tentunya hadir dengan aduan masyarakat ya. Nanti deh, saya masih cukup rahasiakan, nanti di pukul 9 buat Anda yang pingin juga melihat sesuatu apa yang ada di sekitar Anda, atau Anda akan seperti mengadu tapi bagaimana caranya, ataupun Anda mengeluh kira-kira ini baik itu sistem sosial ataupun juga struktur jalan ataupun juga yang berhubungan dengan publikasi ataupun pelayanan publik, silakan bergabung di 0811482842. Nanti kami carikan solusi, begitu melalui reporter kami di lapangan ataupun juga langsung melalui orang-orang yang terkait atau yang bersangkutan dengan apa yang Anda keluhkan seperti itu atau Anda adukan. Ya, sekarang sudah pukul 8 ya, lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya juga masih akan terus menginspirasi Anda. Tadi sudah beberapa informasi hadirkan. Ya, inspirasi itu tak hanya melalui informasi, tapi juga melalui lagu, karena ada makna yang terkandung dalam lagu tersebut, pendengar ya. Dan tentunya dibarengi dengan juga iklan-iklan layanan masyarakat, terus juga filler yang kami hadirkan setiap jam ya, setiap menit kalau bisa seperti itu. Dan pendengar, saya coba hadirkan spot terkait dengan Halo RRI. Mungkin Anda yang belum tahu seperti apa, nah ini kita dengarkan spotnya selengkapnya berikut ini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.